0: tanpa dipungut biaya pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Eh, jelas berarti ya. Jadi sahabat Bulatuli, sekali lagi kalau untuk mengenai dokumen yang diproses itu semuanya gratis, hanya dikenakan biaya untuk pengiriman saja. Pertanyaan selanjutnya, mengapa biaya pengiriman tersebut dibebankan kepada masyarakat pemohon? Nah ini
1: Kenapa?
0: Karena
1: pertama, karena biaya tersebut merupakan biaya jasa pengiriman. Kemudian di Sudut Capil tidak memungut biaya atas penerbitan dokumen kependudukan. Masyarakat membayar biaya pengiriman karena memilih fasilitas dokumen diantar. Jadi besaran biaya dapat mengikuti ketentuan atau tarif jasa pengiriman. Kemudian masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya tersebut.
0: Pokoknya semua urusan mengenai di Sudut Capil tentang dokumen-dokumen yang memang harus diurus itu semuanya gratis ya Bu ya?
1: Iya, gratis.
0: Jadi masyarakat memiliki pilihan. Jika ingin mengambil sesuai mekanisme yang tersedia, silahkan mengikuti ketentuan pelayanan. Jika memilih dokumen dikirim ke rumah, maka biaya jasa pengiriman yang dibayarkan itu oleh pemohon. Ya, oke. Terus juga, Ibu ini dari kapan sih mulainya Bu?
1: Kita udah lama. Sebenarnya udah lama Pak, cuma. Iya, dari sekitar 2020, awal-awal COVID. Tapi banyak masyarakat yang belum paham.
0: Ya. Berarti apa ya, kamu tulis sendiri kurang informasi. Apa mungkin dari Disduk Capilnya yang kurang sosialisasi nih?
1: Sepertinya begitu.
0: Berarti sama-sama ya kalau begitu ya, satu-satu. Oke, sahabat Mutatuli, kamu pastikan dulu tetap di 89 Mutatuli FM. Kita mau kembali lagi setelah beberapa informasi berikut.
2: Halo, ayah, ibu. Ini aku dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
3: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Mutatuli FM.
5: Sahabat Mutatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
7: Clear, Bu.
6: Materi buat peserta?
7: Sudah, Bu.
6: Format berita acara?
7: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
6: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
8: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga

0: Layani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
1: Mulai harimu dengan semangat.
2: Ya, 89.3 FM. Kembali lagi sahabat Melatuli di talk show sekarang bersama Rizduk Capil. Ini beberapa pertanyaan tadi sudah disampaikan. Dan untuk kamu yang memang ketinggalan untuk mengikuti talk show-nya, kau bisa coba untuk di ada record-nya di YouTube ya, kamu bisa bisa melihat di YouTube juga gitu ya, sekalian nanti di subscribe ya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, ini mumpung ada buka bit yang emang banyak banget pertanyaan yang pengen saya sampaikan, mudah-mudahan juga ini menjadi perwakilan dari sahabat Melatuli yang ingin lebih tahu banyak dan ingin lebih dekat dengan Rizduk Capil. Dokumen kependudukan ini merupakan dokumen penting dan mengandung data pribadi. Ini bagaimana di Rizduk Capil memastikan dokumen yang dikirim bisa sampai kepada orang yang tepat?
3: Oke, yang poin pertamanya adalah alamat penerima harus diisi secara benar. Kemudian nomor kontak pemohon harus aktif. Dokumen diproses dan dipersiapkan melalui mekanisme pelayanan yang ditetapkan. Kemudian pengiriman dilakukan melalui mekanisme jasa pengiriman. Masyarakat harus menjaga kerahasiaan dokumen dan data kependudukan setelah dokumen diterima. Jangan memberikan NIK, nomor KK, atau dokumen kependudukan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah, mengenai hal ini, jadi sekarang itu lagi marak yang namanya judol dan pinjol. Nah, itu di beberapa tempat ada yang katanya mereka tidak pernah memakai KK dan KTP-nya untuk pinjol atau judol, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga bansosnya di-cut katanya. Dipotong, tidak diberikan.
2: Tidak diberikan. Atau mungkin diputus dari dinas tertentu karena memang terkait mengenai itu.
3: Iya, jadi dari dinsos setahu saya itu mereka ke detek. Bisa, saya nggak tahu pakai apa, tapi terdetek bahwa si A ini KTP-nya atau dokumen kependudukannya terhubung dengan pinjol dan pinjol dan judol. Makanya bantuan yang seharusnya mereka terima dihentikan seperti itu.
2: Nah, itu tuh. Itu kerugian yang sangat besar sebenarnya sahabat.
3: Makanya jangan memberikan data pribadi kita ke orang yang enggak dikenal. Jangankan orang enggak dikenal, saudara juga kadang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ternyata dipakai digunakan oleh saudaranya sendiri.
2: Oke. Nah, ini jangan memberikan NIK, nomor KK, atau dokumen kependudukan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Apa perlu diperjelas gak sih Bu Kabin?
3: Oke, jadi ketika mungkin untuk beberapa misalnya yang tidak berkepentingan ini yang memang gak jelas gitu ya, untuk apa gitu, kecuali misalnya untuk BPJS kita perlu nih, gitu kan, itu gak apa-apa kita berikan. Atau misalnya ada pencatatan atau pendaftaran untuk bansos atau apa, itu boleh diberikan. Tapi ketika tidak jelas tujuannya, sebaiknya jangan.
2: Oke. Nah, kita kupas lagi mengenai pengiriman yang dilakukan melalui mekanisme jasa pengiriman. Pengiriman dilakukan melalui mekanisme jasa pengiriman. Nih, maksudnya gimana nih Bu Kabit nih? Jadi kita mengikuti mekanisme jasa pengiriman atau bagaimana?
3: Iya, jadi melalui kanal-kanal yang sudah kita sediakan tadi itu, jadi harus melakukan hal-hal yang seperti itu, gitu. Ketika datang ke Disduk Capil, itu dia harus memilih, kan ada pilihan nantinya pada saat mendaftar, mau di mau diantar atau mau diambil. Ketika diantar ya harus mengisi formulir ya, formulir yang sudah kita siapkan.
2: Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, manfaat paling besar yang dirasakan masyarakat dari layanan antar dokumen ini apa?
3: Yang pertama menghemat waktu.
2: Oke.
3: Yang kedua menghemat biaya transportasi. Sekarang kalau dari Cibeber atau dari Cilograng ke Disduk Capil itu ongkosnya berapa?
2: Lumayan.
3: Lumayan ya. Nah, kalau dengan ini kan dengan anterin aja lebih cukup 15.000, lebih ringan lah gitu. Okay. Yang gede sebenarnya jajannya sih.
2: Jajannya gede. Betul, betul.
3: Kemudian yang ketiga itu mempermudah masyarakat. Yang keempat meningkatkan akses pelayanan, jadi masyarakat dari berbagai wilayah Kabupaten Lebak dapat memperoleh pelayanan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi pelayanan tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tapi juga pada kemudahan masyarakat untuk menerima hasil pelayanan.
2: Kalau untuk alamatnya, Bu, alamatnya yang kalau misalkan di atas sahabat melalui ada yang mau dianterin aja. Untuk alamatnya itu sesuai dengan alamat pemohon atau bisa di alamat yang lain?
3: Gini. Ketika si pemohon ini dia memang berdomisili di Lebak tapi kerja di Jakarta, itu minta dikirim ke Jakarta bisa ya?
2: Bisa.
3: Tinggal dicantumkan aja di formulirnya itu tujuan, alamat tujuannya gitu. Dan jangan lupa nomor kontak, nomor telepon yang bisa dihubungi.
2: Nomor telepon yang bisa dihubungi.
3: Iya, karena kalau nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi tidak akan bisa dikirim ya.
4: Ya, karena kan ketentuan dari jasa pengirim juga seperti itu. Jadi ketika ada paket yang mau dikirim, mereka meminta nomor kontak yang aktif.
2: Tapi ketika nanti di hari H-nya si dokumen ini diantar, ternyata nomor si penerima ini atau nomor yang mengajukan ini tidak aktif, bagaimana itu? Apa kembali lagi ke Disduk Capil atau bagaimana?
4: Memang ada beberapa kita pengalaman ya Pak ya, memang ada beberapa yang seperti itu ketika dia mengajukan permohonan untuk pembuatan dokumen, kemudian mengajukan untuk dokumen hasilnya dikirim, tetapi mereka memberikan nomor kontak yang salah. Entah itu mereka permasalahan motifnya apa ya tidak kita tidak tahu. Tetapi dari jasa pengiriman itu akan dikembalikan lagi ke kita, karena kan dokumen ketika belum sampai itu adalah milik kita. Jadi dokumen dari jasa pengiriman itu dikembalikan ke Disduk Capil. Dari Disduk Capil ya kita kalau tidak ada yang mengambil, kita musnahkan.
2: Dimusnahkan?
4: Ya karena kan tidak ada yang mengambil.
2: Tapi dalam apa tenggat waktu yang ditentukan. Kira-kira berapa bulan, berapa minggu?
4: Kayaknya kita kalau itu ditunggu sampai setahun ya Bu ya.
2: Setahun lama ya Bu ya berarti.
4: Oke, setahun. Ditunggu sampai setahun kalau memang tidak ada yang berkepentingan menanyakan, ya otomatis kan barang-barang seperti itu kan untuk melindungi data pribadi ya kita bakar.
2: Oke. Nah, untuk layanan antar aja ini bekerja sama dengan pihak pengantaran dari mana Bu?
3: Dengan Tiki. Saat ini kita dengan Tiki dan PT Pos.
2: Berdua ya. Atau ada nanti menyusul dari jasa pelayanan pengiriman?
3: Ya, mudah-mudahan nanti ada yang menyusul lagi.
2: Tapi sejauh ini semuanya lancar ya Bu ya? Ya. Ini dari tahun berapa Bu sudah mulainya?
3: Dari 2020.
2: 2020 ya, 2020. Selama 2020 itu apa langsung dengan yang namanya menggunakan layanan Tiki sama Pos atau enggak. Dulu enggak?
3: Dulu kita pakai PT Pos kemudian dengan GNT ya selama setahun, terus kita pakai dengan Tiki juga, kemudian dengan JNE sudah. Tapi ya itu karena satu dan lain hal mereka tidak mau melanjutkan.
2: Jadi sejauh ini untuk programnya anterin aja ini sudah berjalan dan sudah ada yang masuk atau mungkin sudah banyak yang mengajukan.
3: Sudah banyak.
2: Kebanyakan mereka yang mengajukan itu dari daerah mana?
3: Yang jauh-jauh ya, tapi yang sekarang-sekarang juga banyak yang dekat.
2: Oh, banyak yang dekat karena udah tahu nggak mau ribet.
4: Rangkas Bitung.
2: Banyak dari Rangkas Bitung.
4: TK dari mulai TK juga.
2: Oke. Karena semuanya semakin dipermudah ya untuk layanan publiknya untuk Kabupaten Lebak sendiri. Nah, untuk sahabat Mbak Tuli yang memang ingin mempererat silaturahmi atau mungkin mau ketemuan sekalian ya, bisa tuh datang langsung ke Distrik Capil gitu kan. Kalau memang ya kembali lagi ya ke waktu, tingkat waktunya kalau misalkan banyak waktu sih nggak masalah ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang harus diperhatikan masyarakat agar dokumennya bisa dikirim dengan lancar?
3: Oke, jadi masyarakat perlu memastikan nama penerimanya benar, alamatnya lengkap dan jelas, nomor telepon aktif, kemudian dokumen yang dimohon sudah selesai diproses, kemudian memahami ketentuan layanan antar, memahami bahwa biaya pengiriman ditanggung oleh pemohon, menyimpan informasi atau bukti pengiriman jika tersedia, segera menghubungi kanal resmi di Sukcapil apabila terdapat kendala. Jadi kanal resminya bisa melalui website yang WA yang tadi saya sebutkan, atau bisa melalui Span Lapor.
2: Ya. Oke. Span Lapor itu dia berbentuk aplikasi atau berbentuk website atau apa?
3: Website ya.
2: Ya nanti sahabat buat ini tinggal di browsing aja kali ya, Span Lapor gitu. Nanti di situ langsung terbuka gitu, tinggal masuk. Nah, oke. Okay. Yang mungkin masih banyak pertanyaan. Untuk nama penerimanya nih Bu, nama penerimanya, nama penerima yang benar berarti kan si pemohon.
3: Yeah.
2: Nah, kalau misalkan nanti si nama penerimanya ini ternyata bukan si pemohon, bagaimana Bu?
3: Jadi gini, kan ketika biasanya suka ada yang orang desa, prades atau sekdes gitu ya, itu bisa Pak ya, bisa tapi kolektif. Biasanya.
2: Jadi
3: ya,
2: bukan
3: seperti
2: satu
3: itu.
2: Orang.
3: Iya, makanya di kita tunjuk siapa yang menerimanya satu orang dan nanti itu yang akan membagikan ke masyarakat yang memohon.
2: Gitu. Jadi kalau misalkan yang diprosesnya banyak, mendingan dikolektif aja ya sahabat Mbak Tuli ya. Jadi bisa atas nama satu orang gitu. Yeah. Kalau misalkan seperti di pelosok di desa gitu kan, bisa satu orang. Biar beliau yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi ada potensi untuk adanya penipuan nggak sih Bu? Untuk hal seperti ini. Maksudnya jadi apa namanya? Joki atau jadi apa namanya ya?
4: Ada peluang seperti itu kalau
2: ada peluang
4: kadang nggak teh kalau yang ngajuin ini ngajuin yang mengajukan
2: yang
4: mengajukan berpeluang karena kan memang ada beberapa masyarakat kita yang nggak teh juga gitu
2: betul.
4: Seperti itu jadi mendelegasikan itu mah terlepasnya di luar kewenangan kita ya itu karena kan mereka yang mendelegasikan ke seseorang untuk membuatkan dokumen jadi sebetulnya mah perlu adanya sosialisasi betapa pentingnya data pribadi
2: itu,
4: atau melalui kependudukan itu kepada masyarakat sehingga mereka tidak mudah menguruskan untuk dokumen yang hal-hal yang sifatnya pribadi ke orang lain karena rawan untuk penyalahgunaan mungkin seperti itu ya
2: karena ya tidak bisa pungkiri ya yang ada di masyarakat Kabupaten Lebak ini ada yang dia nggak mau repot nggak mau ribet gitu kan udahlah tolong diurusin gitu. Nah untuk pengirimannya pun gitu kan, ini bisa aja tanpa melalui yang ditunjuk yang bekerja sama dengan Distrik Capil kan kalau
3: bisa
2: begitu
3: langsung.
2: Bisa langsung juga gitu. Atau mungkin bisa dalam tanda kutip offline seperti seperti ojol gitu kan. Nah bisa seperti itu. Tapi ada kerjasama dengan ojol atau yang lainnya?
3: Belum saat ini belum.
2: Belum ya, tapi mungkin ada rencana kedepannya ya.
3: Oke.
2: Nah, di era digital, informasi pelayanan publik ini mudah tersebar ya sahabat Mendeli ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan di Distrik Capil kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan petugas?
3: Oke, jadi yang pertama jangan mudah percaya informasi dari sumber yang tidak resmi. Kemudian yang kedua jangan memberikan data kependudukan kepada pihak yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga jangan memberikan uang kepada oknum yang mengaku dapat mempercepat proses pelayanan.
2: Oke,
3: kemudian yang keempat pastikan informasi berasal dari kanal resmi di Distrik Capil Kabupaten Lebak. Dan yang terakhir, jika menemukan dugaan pungutan liar atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi.
2: karena pengaduan resminya tadi
3: Spalapor atau di nomor WA, sebentar saya lihat ya.
2: Spalapor di nomor WhatsApp juga ada
3: di nomor 0851 39 495 169.
2: Nah itu dia, jadi sahabat Melatuli, kalau misalkan ada hal-hal yang memang sepertinya ada yang ganjil nih gitu kan, nah bisa ke Spalapor ya. Terus juga jangan lupa deh untuk kamu yang memang bermain di IG, kau bisa kunjungi atau follow IG-nya Multatuli FM dan juga IG-nya di Sudut Cangkir Lepak. Itu aktif ya Bu ya?
3: Iya,
2: aktif ya. Oke. Kita break dulu kali ya. Kau pastikan dulu sahabat Multatuli tetap di 89 Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
5: Lepas 9.1 FM, sahabat Multatuli, sudah 44 menit lepas di pukul 10 pagi hari ini. Masih di talk show bersama di Siduk Capil untuk pagi hari ini ya, di Multatuli pagi. Kita ke segmen interaktif untuk para pendengar, untuk sahabat Multatuli. Ini banyak pertanyaan pastinya juga ya. Kalau rumah jauh dari kantor di Siduk Capil, apakah dokumen bisa dikirim?
6: Bisa.
5: Ya, bisa, tapi dengan ketentuan yang memang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kalau misalkan lagi kerja dan gak sempat datang ngambil dokumen, apakah layanan antar bisa menjadi pilihan juga?
6: Bisa.
5: Oke. Terus juga harus membayar biaya penerbitan dokumen?
6: Tidak.
5: Enggak. Berarti untuk penerbitan dokumen, sekali lagi untuk sahabat Multatuli, itu gratis ya. Dan yang tidak kalah penting adalah biaya pengirimannya itu di kisaran 15.000 ya, di kisaran 15.000. Itu yang dikenakan biaya saja, itu saja yang dikenakan biaya ya. Untuk segala macam layanan itu gratis ya untuk di Dukcapil. Oke, lalu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Ini pertanyaan pertama, kalau dokumen kependudukan dikirim ke rumah, berarti masyarakat membayar biaya pembuatan dokumen?
6: Itu mitos.
5: Mitos ya itu ya.
6: Jadi biaya yang dikeluarkan 15.000 itu merupakan biaya pengiriman yang ditanggung pemohon, bukan biaya penerbitan dokumen.
5: Oke, sekali lagi biaya pengiriman ya, karena bekerja sama dengan pelayanan pengiriman ya. Nah itu. Terus dengan layanan antar, masyarakat tidak perlu datang lagi hanya untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
6: Nah, itu fakta.
5: Itu ya. Fakta ya. Oke. Okay. Jadi kalau bisa udah dikirim, ngapain juga harus datang.
6: Iya. Kecuali kalau datang mau main.
5: Oh gitu. Ya,
6: alun-alun gitu.
5: Sekalian mampir gitu ya. Terus pertanyaan ketiga, masyarakat bebas memberikan alamat kepada siapa saja untuk menerima dokumen?
6: Tidak. Jadi perlu mengikuti ketentuan. Masyarakat harus memberikan alamat yang benar dan aman serta memastikan penerimaan dokumen dilakukan oleh pihak yang tepat.
5: Oke, jadi ini ya sekali lagi masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat tidak jangan sampai gitu kan memberikan alamat kepada siapapun gitu ya untuk menerima dokumen, gitu penerimaan dokumen ya. Terus juga ini pasti ada pesan untuk masyarakat nih. Sebelum kita tutup, apa pesan dari Distrik Capil kepada masyarakat Kabupaten Lebak terkait layanan antar dokumen ini?
6: Oke, jadi kepada masyarakat, manfaatkan layanan administrasi kependudukan secara resmi. Pastikan persyaratan yang diberikan benar. Manfaatkan kanal pelayanan digital maupun pelayanan langsung yang tersedia. Pastikan data pribadi tetap aman. Jika memilih layanan antar, pastikan alamat dan nomor kontak benar. Kemudian pahami bahwa biaya sekitar Rp15.000 itu merupakan biaya pengiriman yang ditanggung oleh masyarakat pemohon. Kemudian jangan memberikan uang kepada oknum yang menjanjikan percepatan pelayanan. Karena di kita semua sama pelayanan, semua tidak sama. Ada yang dicepetin, tidak ada yang dilambat-lambatin, semuanya sama. Kemudian gunakan informasi dari kanal resmi di Sucapil Kabupaten Lebak.
5: Jadi siapa yang datang duluan itu yang diproses duluan.
6: Iya.
5: Ya.
6: Oke. Jadi sesuai urutan.
5: Sesuai urutan tertib. Oke. Bu, bisa diinformasikan kembali untuk kanal resminya di Sucapil, terus juga untuk pengaduannya dan juga untuk yang ingin mendapatkan layanan antrin aja bisa, karena kan kita secara ini banyak yang mendengarkan radio. Ada yang mungkin sekarang kalau misalkan lagi stay sekarang, karena kita juga kan live di TikTok ya, terus juga di IG. Nah yang ketinggalan bisa kamu coba untuk buka YouTube-nya. Nah bisa disampaikan Bu.
6: Oke, jadi untuk kanal resmi di Sucapil bisa membuka di website di Sucapil, di searching aja, di browsing di internet itu akan muncul. Nanti ada pelayanan online di Sucapil, di saya lupa ininya, Dukcapil online.
5: Dukcapil
6: cari
5: online
6: aja, nanti akan muncul di browsernya. Kemudian kita bisa melalui barcode yang tadi sudah disampaikan. Bisa melihat di IG-nya di Sucapil. Kemudian untuk layanan pengaduannya bisa di nomor WA 085139495169. Atau untuk pelayanan anterin aja itu bisa di WA 085136317565 atau di nomor 0858148987.
5: Oke, itu dia beberapa layanan yang ada di Distrik Capil untuk yang mungkin kamu memerlukan nomor-nomor tersebut. Mudah-mudahan juga sudah langsung tercatat ya. Dan sahabat Bulatuli, dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa pelayanan administrasi kependudukan ini terus diarahkan agar semakin mudah dan dekat dengan masyarakat. Pelayanan antar dokumen kependudukan di Distrik Capil Kabupaten Lebak ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menerima dokumen yang sudah selesai diproses tanpa harus datang kembali hanya untuk mengambil dokumen tersebut. Yang perlu diingat adalah penerbitan dokumen kependudukan ini tidak dipungut biaya ya. Jika masyarakat memilih layanan pengiriman, maka terdapat biaya jasa pengiriman yang dibayarkan oleh pemohon, yaitu kurang lebih Rp15.000 sesuai ketentuan dan mekanisme pengiriman yang berlaku. Jangan lupa ya, selalu gunakan informasi dan kanal resminya di Distrik Capil Kabupaten Lebak. Dan juga untuk sahabat Mulatuli yang memang kebetulan kamu ketinggalan untuk mengikuti live-nya di TikTok-nya Multatul FM atau juga di IG-nya Multatul FM, kamu bisa melihatnya kembali di YouTube-nya Multatul FM ya. Sekali lagi jangan lupa selalu gunakan informasi dan kanal resmi di Distrik Capil Kabupaten Lebak. Terima kasih kepada narasumber, untuk Ibu Kabid, untuk Bu Eti, dan juga untuk asisten
6: siap.
5: Terima kasih. Dan juga untuk yang sudah terlibat, kru-nya Multatul FM, terima kasih sekali lagi. dari Dinsuk Capil Kabupaten Lebak yang memang ini sudah hadir meluangkan waktunya di sela aktivitas atau waktu yang sangat padat ya. Dan saya Nabista Berani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0 Multatuli FM.

0: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
0: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
0: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
0: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
0: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebak, merapat. Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebak Kruhai. Mulai harimu

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelan.

pelanggan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lebar Kruhai.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Mohon perhatian. Bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
7: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
8: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Muta Tuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

89.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu lagi sama Tika ya. Seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, Tika menyapa sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini. Dan semoga saja di hari Jumat di 11 September 2026, sahabat Multatuli dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya ya, dan dilancarkan rezekinya juga. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap stay tune di 89

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini, dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian, produk non halal, mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-34 lepas dari pukul 13 yang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya ya. Dan semoga dalam keadaan baik semua, sehat ya sahabat Multatuli, lancar rezekinya, amin. Jumat berkah ya di siang hari ini. Dan satu tips ini, beberapa cara mengajarkan anak hidup ramah lingkungan. Mengajarkan anak hidup ramah lingkungan bukan sekedar memberikan pengetahuan, tetapi membentuk kebiasaan dan pola pikir sejak dini di tengah meningkatnya isu seperti perubahan iklim dan dari polusi plastik. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam menanamkan kepedulian terhadap bumi. Memulai dari contoh yang nyata di rumah, anak peniru ulung sebetulnya ya, dan mereka belajar lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya dibandingkan dari apa yang dikatakan. Kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu misalnya, ini saat lampu itu tidak digunakan, menghemat air atau membawa tas belanja sendiri akan membentuk kesadaran anak secara alami. Kenalkan konsep lingkungan secara sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan hal seperti daur ulang dan pentingnya menjaga alam. Misalnya, jelaskan bahwa sampah plastik tidak mudah terurai dan bisa membahayakan hewan. Libatkan anak dalam aktivitas ramah lingkungan. Ajak anak melakukan kegiatan langsung seperti menanam tanaman, membersihkan halaman, atau memilah sampah. Aktivitas ini membantu mereka memahami konsep ekosistem secara praktis, bukan hanya teori tapi prakteknya ya. Jadikan kebiasaan rumah menjadi ramah lingkungan sekaligus rutinitas. Buat aturan sederhana seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan kertas secukupnya, atau tidak membuang makanan. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini juga akan melekat hingga dewasa. Dan gunakan media edukatif juga, seperti buku atau film yang menjadi sarana efektif. Ini dapat membuka diskusi ringan tentang dampak sampah dan pentingnya menjaga bumi. Kalau sudah dilakukan semuanya, sahabat Multatuli, berikan apresiasi, bukan tekanan ya. Saat anak melakukan tindakan ramah lingkungan, berikan pujian atau apresiasi. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus melakukannya tanpa merasa terpaksa. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bisa menanamkan rasa tanggung jawab sejak dini kepada anak ya. Dan ajarkan bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga. Dengan menanamkan rasa memiliki, anak akan lebih sadar bahwa setiap tindakan kecil mereka memiliki dampak besar. Dan mengajarkan anak hidup ramah lingkungan adalah investasi jangka panjang untuk kita juga ya. Tidak perlu langsung sempurna sahabat Multatuli, yang penting konsisten dulu aja dan pendekatan yang menyenangkan. Dengan bimbingan yang tepat, anak tidak hanya tumbuh menjadi individu yang peduli lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi masa depan dan bumi ya. Semoga bermanfaat tipsnya di siang hari ini seputar parenting ya sahabat Multatuli. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan bulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa dah lah, gimana orang kawarung. Yuk.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
5: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
4: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
4: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk cahaya raga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang!
4: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6-10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
2: Wow.
1: Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Halo, ayah, ibu. Ini aku dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
5: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Mutatuli FM.

0: something about you. We are looking at you.
1: Halo sembilan Multatuli FM, iya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja di kemana-mana sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika yang bertugas, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Kulturi FM.
1: Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lega.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di depan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
0: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
3: Paket, paket.
1: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
5: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
1: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
7: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Halo, Ayah Ibu. Ini aku dari masa depan. Terima kasih karena dulu Ayah dan Ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih, karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih, karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
5: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan. Jaga kebersihan dan sanitasi. Dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda, SWDK LL.

dunia ini selamanya. Kita sebagai makhluk Tuhan

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya mah. Ah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mul.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini.

Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirene ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Ober Brühl. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanes.
0: Ya. Ya, mohon. Aya. Dina wengi urang desa Petepang Sono deui dina acara
1: hari ini Multatuling.
0: Nah, relasnya.
1: Setiap Jumat malam Sabtu orang luarkeun.
0: Mohon.
1: Ike ngerencangan.
0: Nah, itu.
1: Sahabat Multatuli anu nuju lalason.
0: Mohon.
1: Atana pin nuju damel.
0: Iya.
1: Oge anu nuju aya di perjalanan.
0: Nah, itu sing bugi urang dina wengi ieu tiasa kahibur terutama penggemar seni budaya Sunda, Bob Hariring Multatuli nya.
1: Iya.
0: Urang lajengkeun Kang Jarwo nya dina acara ieu teh aya badadeng ka deudeuh pagesok mangga urang dangukeun di dalam. Salam Multatuli MP.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul

0: Bagi pengguna jalan dari arah RT Hardiwinangun maupun Jalan Tirta Yasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kaundang Usadaya, ya sahana lepat tidak reso, itunya nyaritakan seorang anu gaduh dilema secara tersengaja ka hiji jalmi anu wajahna tanapi mirip jeung masa baheula. Itunya jadi buka kabogoh, iya teh mirip cenah gitu
1: teh. Oh gitu.
0: Jadi ya anjeunna teh kapiket deui ieu ku anu
1: gitu nya.
0: Oh. Nah, jadi hampir sami gitu beureunnya.
1: Jadi mun saana lepat teh meureun mimiti aya salahna gitu
0: nya. Nah, eta gitu nya. Jeung ngagambarkeun ieu teh penyesalan gitu nya katimo deui anu sipatna teh naon teh? Ketimberian gitu.
1: Ketimberian nongkap teh. Jadi boga rasa bogoh deui tapi tinggalin nongkap terlambat.
0: Tah gitu nya. Jadi aya timbul perasaan cinta teh muncul ku sabab henteu sangaja.
1: Oh gitu. Ya.
0: Jadi ngalainkan fisik gerak-gerik jalmi ieu teh mirip jeung anu keur masa baheula.
1: Oh mirip.
0: Mirip gitu nya.
1: Karena cara usaha anu lepat teh. Saha anu salah cenah gitu nya maksud namanya.
0: Tah eta kitu. Ya, yang di sahana lepat ya nunjukkan kebingungan di awak sorangan gitu aja, ya, anu kabawa perasaan gitu takdir ya teh, ya anu nimukeun ieu jalmi teh dina kondisi anu salah gitu tanya.
1: Oh, gitu nya.
0: Tos gaduh.
1: Tos gaduh udah lepas dongkapna rasa kasuka teh. Oh, tos gaduh jadi sahana lepat gitu.
0: Sahana lepat.
1: Anu salah akhirna eta teh datangna terlambat.
0: Nah, terlambat
1: gitu nya.
0: Ya. Orang lajeng gede nya
1: kan jalan
0: aduh sumbang.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kaumdangu sadaya, ya teti Anjar Bolias laguna Es Lilin cenah kitu teh.
1: Es Lilin
0: ya tehnya, jadi aransemen nama ulang gitu.
1: Ya.
0: Jadi ya teh lagu daerah aslinya eta nyaritakeun perasaan nyaeta kaum pundistri anu ngarasa isin gelisah jeung hati-hati tina ngadeketan ka hiji lalaki cenah kitu tah.
1: Oh gitu lah, misalkan kawewe mangga awewe gitu
0: nya. Oho.
1: Lalaki teh kawewe isin.
0: Nah, isin alu-alu cenah gitu.
1: Alu-alu cenah gitu.
0: Jadi ieu teh ngagambarkeun kagundahan hate nya anu sin salah tina langkah jeung perasaan anu keur jatuh cinta.
1: Beuh, jatuh cinta.
0: Padahal mah cinta ge bisa jatuhnya.
1: Eta meureun karena ragu-ragu meureun.
0: Raga ge teh nya. Jadi ieu teh nganggo nasehat kitu nya. Keur waspada. Jeung kudu selektif nyerahkeun hate ka hiji lalaki kitunya supaya teu salah milih pendamping hirup cenah kitu tah. Nah ieu teh nyaritakeun masyarakat Sunda anu ngajungjung tina perasaan halus. Nah eta teh Es Lilin gitu tah kan jatuhnya. Es Lilin mah cece tah. Barengan mah cecian segala eta nya Es Lilin. Orang lajeng kedai ayah Epi Tamala asih sok mangga.

0: Gak mungkin terus, 8 Salapan, Mukatuli FM.
1: Cerdas, informatif, jeung solutif.
2: Ada apa di bulan September?
3: Ada apa di bulan September?
2: Bulan September. September.
4: Setiap tanggal 17 September, Insan Perhubungan di seluruh Indonesia memperingati Hari Perhubungan Nasional atau biasa disingkat Harhubnas. Pada awalnya, setiap badan usaha milik negara sektor perhubungan memiliki hari jadi atau hari bakti masing-masing yang waktunya relatif berdekatan. Hal ini seringkali menyebabkan tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Akhirnya pada tahun 1971, melalui keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 26 Agustus 1971 tentang Hari Perhubungan Nasional, hari jadi atau hari bakti tiap BUMN, sektor perhubungan disatukan menjadi Harhubnas yang diperingati setiap tanggal 17 September.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Komdang Sadaya, ayah laguna teh Ti Rita ya. Jang,
1: judulnya
0: ya,
1: Jang.
0: Jang. Jadi ieu teh pesan atau napi nasehat.
1: Nasehat ke barudak gitu
0: nya. Nah, kitu nya. Heeh.
1: Anak bahwa naon teh hirup teh. Aya ieuna gitu nya. Aya jalana gitu,
0: jalana gitu nya
1: kehirupan. Aya masalah teh antong di pikiran jero-jero teuing.
0: Ulah-ulah nya sampai jero mah kitu nya. Kusabab hirup di dunia mah henteu hese gitu nya. Tidaklah mudah gitu nya.
1: Asal selama di bawah mudah pasti mudah.
0: Nah gitu.
1: Di bawah nyantai atau nyantai. Penting kurang dipikiran jero-jero.
0: Nah, lu penting mah kudu dijalankan bener-bener. Ya, ngajarkan anak supaya tabah, tawakal, kuat ngahareupan cobaan gitu.
1: Eta nu utama nama.
0: Jeung ngajaga diri tina langkah di jalan anu benernya. Kusabab ieu teh nyerminkeun harapan atanapi katulusan bapak ka anakna gitu nya.
1: Oh gitu. Emeli ka putrana teh nya.
0: Nah gitu. Jadi pribadi anu salamat, bijaksana sarta teu tiasa mudah putus asa gitu nya. Jadi ieu teh nasihati kolot ka anakna gitu Kang Jarwo nya.
1: Anak ka kolot.
0: Kusabab tina kahirupan.
1: Kolot ka anak.
0: Nah gitu nya. Jadi kusabab tina kahiruban di alam dunia ieu teh nya pinuh ku perjuangan.
1: Karena memang lahirna ge dina perjuangan. Gitu.
0: Nah, eta.
1: Jadi pas menjalani kehidupan teh atuh meureun aya tanggana.
0: Aya tanggana nya.
1: Jadi teu lurus.
0: Teu.
1: Datar.
0: Aya bae
1: gitu. Aya waktuna belok-belok.
0: Belok
1: gitu nya. Aya nanjak-nanjak.
0: Nah, eta. Gitu, eta teh kahirupan gitu nya. Pemirsa Komdang Sadaya urang lajengkeun deui nyanggolong kana waktosnya aya hati kesendang cinta.

0: Kabupaten Lebak, Merapat. Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak, Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Paket.
0: Hah?
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
0: Hah?
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Dengungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi

0: kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kaum Dangu Sadaya, masih di kawasan Jalan Adinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Aya kuda Sumedang.
1: Kuda Sumedang.
0: Ya, leres.
1: Kuda Sumedang beda merenya.
0: Beda nyaritakeun ngagambarkeun kaendahan seni ieu teh nya pertunjukan tradisional kuda renggong khas Kabupaten Sumedang.
1: Kuda renggong.
0: Ya, kuda renggong ya. Jadi syarat nilai teh gumbira.
1: Gitu.
0: Sesarengan gitu ieu teh nya. Jadi lagu ieu teh nyaritakeun kamariahan arak-arakan kitanan.
1: Oh, kitan. Jadi kuda Sunda teh eta arak-arakanan ya.
0: Ka eta kitu nya.
1: Kuda regong sebutna.
0: Kuda regong.
1: Kuda regong mah anu da sapertos naon teh aranna teh? Kamu di Jawa teh nya.
0: Ponorogo nya dan kitu nya. Nah, ieu teh biasa nama kuda di dandanan rapi. Di payungan jeng di nyaeta aya acara tarina segala.
1: Oh gitu.
0: Di barengan irama musik tradisional gitu. Jadi upami renggong ieu artina keterampilan atau napi kemampuan kuda anu ngalengkah.
1: Anu ngalengkah.
0: Lari tina tabuhan kendang serta terompet. Nah itu teh sebutna kuda Sumedang. Kuda Sumedang, renggong ya. Nah, gitunya. Jadi kata renggong ya, keterampilan atau napi kemampuan kuda ngalangkah gitu teh. Jadi ngagambarkeun suasana sukacita jeung antusiasme ti warga gitu ieu teh nya.
1: Nyambut budak sunat teh nya.
0: Sunatan teh. Jadi ieu teh hiburan rakyat.
1: Hiburan rakyat.
0: Gitu nya. Urang lajengkeun deui Kang Jarwo nya. Aya dadali manting sok mangga.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Kompas Sadaya, ayah negara luhureut mega. Da, ieu teh ngagambarkeun hiji negeri impian anu damai agung jeung pinuh kaendahan di atas naon? Awan.
1: Nya. Kawah.
0: Mohon kawah kitu nya. Anu sering ieu jadi simbol atanapi kajayaan masa baheula gitu.
1: Masa baheula nya.
0: Jadi harapan masa kaharepkeun anu suci tina kabudayaan Sunda anu aya di Kabupaten Lebak gitu nya Kang Jatunya. Jadi tina harfiah nama bahasa Sunda nagara luhureun mega artina negeri di atas awan.
1: Di atas awan. Nah, jadi awan teh seueur pamukiman. Oh. Jadi nu ayeuna nuju jadi tempat wisata.
0: Iya,
1: ya. Khusus nu di wilayah Kabupaten Lebak.
0: Oh.
1: Kecamatan Cibeber.
0: Cibeber.
1: Oh. Desa Citorek.
0: Citorek ya.
1: Jadi ieu teh tiap minggu ieu teh seueur anu dongkap ka negeri di atas awan atau nanti Citorek ieu.
0: Iya, mohon.
1: Jadi pelajar.
0: Mm-hmm.
1: Khususna mah anu resep petualang.
0: Petualang ya.
1: Soalnya kan pemihan ngali mega di kawasan negeri di atas awan teh kedah ngawangi
0: heulan ya di
1: ya, ngawangi jadi kan subuh nate tiasa ningali
0: kaedahan alam ieu
1: tiasa ningali awan anu nutupan lembur
0: ya mohon
1: awan anu nutupan palemburan pasawahan sehingga ieu teh menjadi fenomena teras menjadi kawasan wisata anu jadi destinasi unggulan wilayah Kabupaten Lebak
0: ladas ya. Tina lagu ieu mah kitu muji kaendahan panorama alam tanah Pasundan atanapi hiji wilayah anu asri tenang ibarat aya di luhur awan kitu nya. Urang lajengkeun ngajaro nya.
1: Yeuk mangga.
0: Salat salira.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asyik. Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus ajiga nak.
5: Halo sahabat Multa Tuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
2: Makanya, bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
1: Loh, memang ayah bisa bantu?
2: Bisa banget.
1: Caranya?
2: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
1: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
2: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
3: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.
4: Mungkin terus 88 Multatuli FM.
5: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kaum Damusa Daya, masih di 88 Multatuli FM Tegaras Parantos, 50 menit ke Ati Tabuh.
1: Ya, 10 menit deh orang mohon. Ke jam 12 songi.
0: Mohon.
1: Terus satu mohon ke Paman Salim.
0: Paman Salim ya, mohon.
1: Terus setia monitor Multatuli 88 FM.
0: Ya, mohon.
1: Bakal salam pikeun warga lingkungan Pacak Cilegon. Mugia lagu-lagu persembahan Multatuli FM di hari Multatuli ieu tiasa ngahencangan.
0: Ya, mohon.
1: Rarasona aktivitasna oge nusanesna.
0: Nusanesna nya.
1: Mohon. Ya. Terus orang oge pengin informasi.
0: Ya.
1: Terasan Mang Jarwo ieu bagian dari media.
0: Oh. Pers.
1: Orang ken urang mohon ken doa pikeun opat jurnalis.
0: Empat jurnalis
1: menuju di pilarian ke tim SAR.
0: Oh, no kahiji matos kapan taknya?
1: Mohon aya saurang urang loba ieu teh rekan saya
0: yeah.
1: Rekan Mang Jarwo gitu, Mang Adin anu di wartawan LKBN Antara. Dan informasina teh saya teh pesan ke timu gitu nya.
0: Timu nya.
1: Jadi urang doakeun bagi atas kapendak.
0: Iya.
1: Rencang urang teh anu bertugas
0: di ieu nya
1: di kawasan Selat Sunda,
0: Gunung Krakatau.
1: Anu berkaitan meletusna anak Gunung Krakatau.
0: Iya.
1: Erupsi gitu nya.
0: Erupsi.
1: Jadi mudah-mudahan musibah ieu teh tiasa menguatkan kesabaran pikeun keluargana.
0: Amin.
1: Pami saudara-saudara orang anu opat ieu teh misalkan tos teh aya orang doakeun
0: nya
1: moga ditampi manislangna
0: amin
1: teras di cangkeun kuburna gitu nya
0: ya mohon amin teh janten eta teh informasinya kusabab eta aya erupsi di Gunung Krakatau nya jadi anu hijinya naon tos kapendak mah kitu nya
1: notos informasinya kapan akte hiji
0: hijinya.
1: Cuman terang wartawan mana katanya
0: ya
1: jadi masih terus menjadi pencarian tim SAR no tadi nate berada di kawasan anak Gunung Krakatau akhirnya teh menuju Selat Sunda Lampung
0: ya bang sudah
1: pencarian nate gitunya
0: on.
1: Dan erupsi anak Gunung Krakatau itu tos terjadi beberapa waktu lalunya menimbulkan debu terus
0: ya.
1: Meren hujan debu kemarin meren karawas orang panas rata bentennya
0: benten
1: karena dampak tina erupsi sementas anak Gunung Krakatau erupsi itu jadi statusnya siaga gitu.
0: Raga satunya.
1: Jadi orang doa moga anak Gunung Krakatau itu teu erupsi deui gitu nya.
0: Amin, mohon.
1: Terus ya, dan bisa aktivitas normal seperti sedia kala. Kemari-kemari mah orang tetan sampai ngangge maskernya.
0: Maskernya.
1: Ya debu sareng nanti ngaranna cuaca nanti benten gitu.
0: Benten.
1: Bisa nah berpengaruh ke penyakit ISPA, pernapasan gitu, ramai-ramai dengan gaya masker gitu.
0: Iya, kan. Mohon. Alhamdulillahnya kemarin teh hujan, teh biasa nggak bersihkan, teh tetangkalan
1: gitu. Nah, debu-debu.
0: Debu-debu.
1: Jelas erupsi anak Gunung Krakatau.
0: Iya. Pemirsa Kaum Damusa Daya, atur untuk kasuhun ya orang tuntaskan di acara seni budaya Sunda hari ini Multatuli di Nawangi ya Kang Jarwonya.
1: Jadi hatur nuwun ka pamirsa notos ngiringan dina ieu acara.
0: Iya.
1: Teras punten pami aya carios nu teu sae. Insyaallah urang kin pendak deui dina acara anu sami.
0: Kada urang tuntaskeun hatur nuhun kasuhun, hampir nepi ka teu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pamirsa.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatullah FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mutatuli. Apa kabarnya? Semoga sehat ya. Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari Sabtu tanggal 12 September di tahun 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya hingga pukul 9 pagi.

89.7 FM cerdas informatif dan solutif. Lagu dari Warna dengan 50 tahun lagi sudah membawa kita ke jam 6.55 menit untuk pagi hari ini, ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan jam 9 pagi aja, nemenin sahabat minta tulis semuanya berweekend ria dan juga menikmati hari liburnya masing-masing di rumah masing-masing.

0: We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.